Eu kuma NCIFM Radio Network, abe tamago ektan sita isi we pagu tamani to bageti piskaga gomina gewa pak tom senitege gita tini koskon takimi wak low plus one. Gewa pak pegon ge isi gisiga gita takimi wan tani koskog high nine. The po si yanitege gita tini koskog gita piskag low eight. Gewa pak tamami nistigona skog high 16. Churchill region itege kita tini koskon ke uta kusik kita tima tsiki miwan. Kita ki miwak peskis tamis pusik ke ya ha. Tapoy sa hui ipat. Low plus two ke wapa kita ni koskon. Peskis taki miwak pekon ke isi gisi ka papisis ta tamis pusik high six. Ako island lake itege kita ni koskon ke tipiskak. Low. Taan sinisi. Muna mo sinayga atiyo. Low 9. Yes, okay, Hispanic ako. Kaya wapa kita ni Koskog. Kita ati maya tsikimiwan po na pita. Gisika ke high 12. Dauphin Parkland region. Tani Koskon. Low 8. Kaya wapa tawasi. Skog high 19. Blood vein itege. Kita ati ni Koskon. Get biskag low 8. Kaya wapa tamamin istigon. Skog high 16. Brandon Westman region tatini koskoge tipiskak low 8 tawasi eskon gewa pak high 19 neguta city of Winnipeg kitatini koskonge tipiskak low 7 gewa pak tawasi esko high 20 ewa goni suma NCIFM radio network kapet magwek tan sita isi we pak utamani to bagetipiskak gomina gewa pak ta to tipaigan kawitamak.